Iki toa nine tsawel tsawel Wix ognemi ne moa in tlak tipak An mochipa tlak tipak Sama chika yeknika.